yar jidi miyuga geyak si inang tambin e shatinya ya da shin chujib si it nang yak nang sa kota bi maak yar jelo lingzi chujib ji ta yar raya binak chima naak chimje rasum buru nyak eche jik oong buli ni binang nada nyeme je oong tikuli ni ta binang naak muri rotem di ja bekbi jinang jo yak si jik eche takol je yolo tong yak si o e kaho ya nyine nyak si oche kaho ya nyik buru ta bit sim je ta ut ngayna rang ne Bisa utuh da plakya kosu ni umdunya kosu mon da sim ta chot yaks da plamogyo ya yaksi da bek umurik gote ma melang jumya jik yargo chani samya la nejik mara zong ya ganye ya thong jika di lamsang bine nye ya tsorra sungo no di ya yaks jungla sumburu ni oz yonglo guli kak tsur da bine bu yong yakbulu binak buzi tenshot eje bronzu ni eje jik Ama ama tau ngata ama honi shio nye ya, aji shio nye ya, toro ziyar nye yaksa. Aji ziyar yaksa, ichi tamze bedak, nye nye goro nye, gangap eche hong. O bishya desu desha munu ngus, chik umdun badin shinye shinu, badin nguye ngus, umdun jik rasi yi nye yaksa. Ichi akuru da bi bedak, nye goro nye, te pamu bunza nimu, chazang shiar jik da, bi tam, nye gam, logi ba, shiadu nye yaksa. Ya shiada jigan, Badi musuni, jik badi umtun dunga temyaks, nesamunu rasi inyaks. Jik ngayi binang na natbino jine, jik da tsoro ngoda rogu natbino jine panya ne inyaks. Dai jik binang lama tenshio nang nime ka jar chue shu, binang lunga yisum jik, zi jik da dhubu, jik umtun dhubu nyamnin ya, lama gomji rinjin nime ka jar chue shu, jeng naak loji nang shu, lama ni bon umtun keli jilu shia jik da, umtun nisho nye ya yigitong, panto umtun yao inyaks. Da yidang yuk mi tamze yinne gangye jikta gyawar dhubko su ni yinyaks. Da bine nyeba bine umdi umdi ni yinyaks. Nyeba lukjibat bi chazang di chazang siya siyat. Oda sim toro ngode ya ya u yinyaks. Binak pamane yindi nene chwe yak tasu yinyaks. Si uzuk jawa tamze bine le tong. Oda cho cho kak toro negorga yuk lasokba ni. Ajik lamanang je yuk lasokba. Chwe shu ngoba molamdo yuk lasokba. Ajik gyekam tamze gors. Kes Chris cihaya ini, jadi itu jagam tamjaga thor kes nyebanya umdin ni nisohnya thor tamset, atau dibuyan umdin duk nyonyuk ni, kewal duk ni pan eh ni ni itu cajang bi cajang jagam kamp koraya tamset, atau tamset tu si masa tu cikda ikbri, namdarji cik cajaga siam kangye si claw hagos dondox, atau itu dondox yang si cikda dibat bang kewal duk duk umdinnya itle sabu manusianya sda. Marangalong la jinbu tongu jinang kelong jim minu ya yaksi ngwene jangne namda tongu mok niin itbe jinang binang siyat. Ija ya da lingzi chegi namdara gyebu ngoto gangap ti yusu ine nani bo jilu ngoto no mur izinda yusirbu kame munu mur jikdi dusu ya meri jimur yakbur da uzu lingzi chegi gu dati namdara dudu zamdi yusu ine xinji chegi gyebni lingzi chegi ni da uti namdara zo binik donda mini nyaksda makya binang naung muruni ta chechima ni pando yu donda je namdar jebe ne dordi umdun ni josu da kanya se pando rimdo de rana sam e ya yaksi yuk da duzam di shusu yu nene an uti ni inu chani izyakbo da lingzi chi yuk namdar chi ni nyakam logik dordi di shusuk da unazim inu chani la tuchiji la